0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, alarm udah bunyi, mata udah kebuka gitu. Tapi pas lihat di luar ternyata masih hujan nih. Langsung muncul satu pertanyaan gitu. Lanjut tidur aja enggak ya? Kayaknya banyak banget yang relate sama suasana pagi kayak gini teman Produa ya, apalagi di Tarakan nih sekarang juga habis hujan ya. Mungkin sekarang juga kayak masih agak gerimis-gerimis gitu. Udara dingin, suara hujan, selimut kerasa makin nyaman gitu. Dan motivasi buat mulai aktivitas tuh tiba-tiba ikut meredup ya. Padahal aktivitas tetap jalan, ada kerjaan, ada mungkin ada kuliah, ada sekolah, ada meeting, ada deadline, dan banyak hal lain yang tetap harus diselesaikan meski cuaca lagi mager maksimal gitu. Nah ternyata teman Produa, suasana hujan di pagi hari ini kan memang bisa mempengaruhi mood dan energi tubuh seseorang gitu. Dimana cuaca dingin bikin tubuh lebih nyaman untuk beristirahat, sehingga rasa malas dan ngantuk jadi lebih gampang muncul gitu. Tapi kalau dibiarkan terus ya, aktivitas harian bisa ikut berantakan nih kayaknya ya kan. Makanya ada beberapa cara sederhana yang bisa bantu tubuh tetap semangat meski pagi lagi hujan-hujanan ya. Salah satunya dengan memulai hari dengan minum air hangat atau sarapan yang cukup supaya tubuh lebih siap beraktivitas teman Produa. Selain itu penting juga untuk tetap mandi pagi ya, karena air bisa membantu tubuh terasa lebih segar dan lebih bangun gitu. Terus buat yang kerja atau mungkin kuliah pagi ini, coba hindari rebahan terlalu lama sambil scroll media sosial setelah bangun tidur ya teman Produa. Karena makin lama tubuh diam, rasa malas itu biasanya makin susah hilang gitu. Musik favorit atau playlist pagi juga bisa bantu ningkatin mood sebelum mulai aktivitas kamu ya teman Produa. Dan yang gak kalah penting, persiapkan perlengkapan sebelum keluar rumah ya. Jangan sampai semangatnya udah kekumpul nih, malah buyar gara-gara lupa bawa payung atau mungkin jas hujan gitu. So teman Produa, hujan memang bisa bikin suasana jadi lebih nyaman buat kamu istirahat pagi ini ya. Tapi ya namanya hidup tetap jalan ya, mimpi harus terus dikejar gitu, dan aktivitas tetap harus dimulai. Jadi kalau pagi ini cuacanya mungkin lagi mendung atau habis hujan gitu, semoga semangat kamu jangan ikut mendung juga ya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Teman berdua, kita ke akselerasi musik kreatif di jam 7 pagi. Kali ini datang dari musisi ada namanya Gubuk Derita, teman berdua. Di mana Gubuk Derita ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenkraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan, teman berdua. Di mana lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan ya, dengan membawa genre musik reggae and rap ya. Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. So langsung aja aku puterin, teman-teman, ini dia Gubuk Derita dengan lagunya Perm Selatan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di Sepada teman Produa bareng aku Randa ya, dan kita ke akselerasi musik kreatif berikutnya nih teman Produa. Datang dari musisi ada namanya 72 Crew teman Produa. Di mana 72 Crew ini merupakan grup rap asal Merauke yang anggotanya tuh ada X, Egil Fugo dan Stefandi. Di mana genre hip hop dan rap tuh jadi ciri khas dari grup musik ini ya. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew ini tuh enggak jarang banget tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke gitu, serta beberapa kompetisi lokal juga. Nah, 72 Crew ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermo Game Party, yaitu ada namanya Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan di lagunya mereka teman Produa yang judulnya Hip Hop Party itu jadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih nih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Di mana Hip Hop Party mengajak para pendengar ya untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Langsung aja kita dengerin, ini dia 72 Crew Hip Hop Party.
4: Yuk ganti. Ada yang lain kan?
5: Ini suka gitu hari ya.
4: Ini kita suka gitu.
5: Ini juga suka gitu.
4: Cio sabar, tahan.
5: Ini mantap bisa.
4: Parum, bagaimana?
5: Ini gas.
4: Oke, gas.
6: Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

0: part of the 2002 volleyball.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

Tomang Pro 2, orang mungkin sering bilang gitu, dokter itu harus kuat, harus tahan begadang, harus siap kerja panjang, harus tetap berdiri walaupun capek gitu. Tapi dibalik jas putih itu ya Tomang Pro 2, mereka juga manusia gitu. Dan belakangan ini perhatian publik lagi tertuju ke dunia kedokteran setelah meninggalnya Dr. Mita Aprilia Azmi ya Tomang Pro 2, peserta program dokter internship di Jambi, di mana kasus ini langsung memicu banyak evaluasi soal sistem kerja dokter muda di Indonesia. Nah, Tomang Pro 2 dikutip dari hariri.co.id ya, setelah kasus ini ramai diperbincangkan, Kementerian Kesehatan tuh akhirnya mulai melakukan pembenahan terhadap program dokter internship. Mulai dari aturan jam kerja, kesejahteraan peserta, sampai sistem evaluasi selama masa penugasan. Karena selama ini Tomang Pro 2, banyak dokter internship menghadapi tekanan kerja yang tinggi. Bahkan dalam investigasi awal, Kemenkes menemukan dugaan adanya kelebihan jam kerja dan juga manipulasi jadwal tugas di lokasi tempat dokter Mita bertugas. Dimana kasus ini juga banyak tenaga kesehatan dan masyarakat mulai bicara soal hidup budaya kerja di dunia medis gitu Tomang Pro 2, tentang bergadang terus menerus, tekanan mental, sampai tuntutan untuk selalu terlihat kuat ya, meskipun kondisi tubuh sebenarnya sudah kelelahan gitu. Dan buat banyak orang ini bukan cuma soal satu kasus ya Tomang Pro 2, tapi soal gimana sih sistem kerja tenaga kesehatan perlu dibuat lebih manusiawi. So, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan kalau pemerintah tidak ingin lagi nih ada dokter muda yang mengalami tekanan akibat budaya kerja yang tidak sehat selama proses internship maupun pendidikan profesi. Kadang kita ngelihat dokter hanya saat mereka membantu menyelamatkan orang lain ya Tomang Pro 2, tapi jarang sadar gitu bahwa mereka juga butuh dijaga gitu. Karena tenaga kesehatan yang baik bukan cuma soal kemampuan medis, tapi juga soal sistem yang memastikan mereka tetap sehat, aman, dan manusiawi saat menjalankan tugasnya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.